0: curama.
1: Kunci aku bug. Aku nyaman nak ogot saya curamu.
0: Wow, puerta.